11:49. Kwesa kule panga zongona. Kimba kule kwa. Kwasa kwasa. Abara banchinu wa radio musabeta. Bazira chimu da jaho itu rasi ta ichi minute. E kulungwa ipikane chen. Mapochele chenen. Achinjiro masengo. Pachi kule kes. Kuwa chia umpa marai munda ja. O itu rasi ta ichi minute. Kuja uja basu kisa. Kunguru kani machinjiro. Bazimeri ya jukubani chile kusoto kubasu kutanda kutenga ni megam. Kuria ya chikala uzmane ugadi. Julius Ndala Central Technician, amani kuma na pezi nchenga kuchechi wa ula. Ine Abdul Zakari, kongola basa ngari bacha. Bundia botar, sigila karem. We, tupit, bundia. Turi umpeme.